0: Bayan jin waɗannan bayanai daga bakin matasan, mun sake tambayar Dr. Musa Abdullahi Sufi wani darasi ya kamata sauran matasa su ɗauka domin kada su ma su fada irin waccan kuskure.
1: So matasa su gane cewa yanzu ita fasahar da ake da ita ta artificial intelligence ta kawo abubuwa da suke cikin sauƙi, tana rage lokuta, wanda ma'anar wannan shine mutum zai cimma burikansa da dama a cikin ƙanƙanin lokaci. Wasu ayyuka da zaka yi da sauransu yanzu kana da wanda zai maka taimaka maka wurin gudanar tsara wannan abin cikin gaggawa. So abin nufi a nan shine yanzu dole matasan su koma amfani da lokacinsu bisa ka'ida, bisa tsari, wurin amfani da ita kanta wannan artificial intelligence. Kada ya kasance mutum yana amfani da. So don haka